pan angka nya abad kam cengkor age rak cengkor kraw sigi a euy ha ai tengkur ceng ta ja euy ada de thau ke mu rak khue euy am nang sing thau de ja rak ya te euy au ke mu ad odang basirat ke de manggi addi an konya dam sat tang ko ngor atet nai wa pinang thau chirat yo de muang gi ilun an o nang sing thau de chirat wen rak an konya dam sat sing per ngor adi